akasawani chuchan pur jing jing kan den sagile min som ting jingi lamboya kona lung len lai ngai diwa hi nilha ni den sagi hong hlin ta to ke lon nin ipha noi chan hin ki chai tai muntina thadu lung len la dei len ngai zo si mang pha